0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih.
2: Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan brangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya di hari ini setelah menikmati libur panjang, sekarang udah saatnya nih kembali ke rutinitas untuk anak-anak sekolah ya, dimana tahun ajaran baru udah dimulai dan pastinya jalanan pun kembali dipenuhi aktivitas para pelajar, orang tua, sampai dengan para guru. Nah teman Pro 2, momen ini tentu menjadi perhatian kita bersama karena keselamatan di jalan nih harus menjadi prioritas sejak langkah pertama menuju sekolah. Nah agar perjalanan ke sekolah tetap aman, nyaman dan tertib, pagi ini tuh kita bakal ngobrol langsung nih bersama kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi mengenai berbagai hal yang perlu menjadi perhatian ya di awal masuk sekolah ini. Dan tentunya kita bakal ngebahas mulai dari keselamatan pelajar, peran orang tua, sampai dengan tips berkendara yang aman di tengah padatnya lalu lintas. Dan kita sapa dulu nih kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Tetap semangat ya kak ya.
1: Selalu, selalu.
0: Nah gimana nih kak, sekarang kan udah tahun ajaran baru nih yang tentunya selalu identik dengan meningkatnya aktivitas di jalan nih. Gimana pantauan Ditlantas Polda Jambi sendiri pada hari pertama masuk sekolah ini nih kak?
1: Kalau untuk hari pertama masuk sekolah ini, tadi dari hasil patroli singkat kami dan kegiatan pengling kami sebelum kesini tadi, alhamdulillah untuk kondisi lalu lintas seputaran kota Jambi masih berjalan dengan tertib dan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk pengendara roda 2 yang boleh dikatakan itu tadi sudah 95% Kak Wulan sudah mempergunakan helm gitu. Cuman ya masih ada beberapa orang tua yang tidak, yang mau mengantarkan anaknya sekolah tapi tidak melengkapi anaknya dengan helm kayak gitu. Nah, cuman ada beberapa yang kami sayangkan.
0: Apa tuh, Kak?
1: Tadi kami dalam mengarah ke sini di simpang 4 dekat museum yang ada pesawat itu ada SD di sana dan kami sayangkan di situ paling sering dan paling banyak orang tuanya melakukan pelanggaran melawan arus. Dan kalau tadi itu justru lebih miris Kak Ulan.
0: Kenapa tuh?
1: Itu orang tuanya semua mengantar anaknya dan memarkir kendaraannya di depan sekolah menggunakan badan jalan.
0: Oke.
1: Bahkan ada beberapa orang tua itu dengan santainya memarkirkan kendaraan di badan jalan dan tidur, sambil tidur di atas motornya. Nah itu kan benar-benar resiko gitu. Mana tahu ada kendaraan yang remblong atau apa gitu kan. Kita tidak tahu musibah akan datang gitu. Jadi itulah yang paling kami sayangkan tadi kayak gitu. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat kota Jambi terutama, marilah tertib dalam berlalu lintas. Kalau parkir janganlah pergunakan badan jalan.
0: Oke, dan tentunya pada pagi hari ini ya kak ya, ada gak sih rekayasa lalu lintas atau mungkin pengamanan khusus di sekitar sekolah selama pekan pertama masuk sekolah ini nih kak?
2: Ya baik Kak Wulan, jadi kalau pengamanannya kami seperti biasa, palingan kami menambah personel untuk mengatur arus lalu lintas di pagi hari ini. Karena ini hari pertama anak sekolah masuk, ajaran baru. Jadi di titik-titik yang padat akan ditambah personilnya untuk mengatur, mengurai kemacetan. Yang tadi seperti yang disampaikan Kak Yeni tadi, ya banyak juga kami harapkan orang tua mulai besok kalau mau ngantar anaknya, ya kasih anaknya helm.
0: Okay.
2: Jangan orang tuanya aja yang
0: pakai helm. Ya.
2: Terus parkir diperhatikan. Ini tadi jalurnya ada lajur, ada dua lajur, satu lajur habis diparkir sama kendaraan sampai lapis tiga untuk motor.
0: Oke, dan tentunya itu membuat kemacetan dong kak?
2: Lumayan tadi, tapi lumayan, jadi agak panjang jadinya. Dia macet nggak, masih bisa jalan tapi kan tersendat.
0: Oke.
2: Iya, karena orang tua yang memarkirkan kendaraannya sampai lapis tiga untuk motor kan habis satu lajur untuk parkir. Kami harapkan seluruh orang tua, apa keluarga yang mengantar anaknya yang mau sekolah, ya perhatikan parkirnya.
0: Oke. Dan mungkin itu untuk anak-anak sekolah yang mungkin masih diantar orang tuanya ya Kak ya. Dan untuk pelajar-pelajar yang udah membawa kendaraannya sendiri nih Kak, gimana untuk memastikan atau cara memastikan kalau kendaraan yang digunakan ke sekolah ini benar-benar aman dan layak untuk mereka bawa ke sekolah nih?
2: Ya baik, kami sebagai pihak kepolisian yang berharap juga peran orang tua. Jadi kalau anaknya yang masih umurnya belum cukup, jangan kasih dulu kendaraan. Kecuali dia sudah kelas 2 SMA, 3 SMA, pasti sudah 17 tahun kan?
0: Sudah punya SIM ya?
2: Sudah punya SIM, yang belum punya SIM silakan buat. Dan untuk perhatikan kendaraannya juga, kalau dikasih untuk anak yang lengkap. Jangan anaknya dibiarkan anaknya melepas-lepas seperti spion, knalpot ditukar, pelatnya dicopot-copot untuk gaya kata anaknya. Tapi kita itulah gunanya peran orang tua tadi. Kita kasih tahu, kalau bisa kasih ancaman, kalau di pretel jangan kasih.
0: Gak boleh bawa motor.
2: Iya, gitu ya? Jangan harap. Silakan naik kendaraan motor bakal diantar. Kan itu kan ada tergantung orang tua. Jadi peran kami sebagai pihak kepolisian pasti akan sosialisasi ke sekolah-sekolah nih bakal nih kami.
0: Lagi tahun ajaran baru ya.
2: Iya,
0: ya?
2: Kami bakal pasti ke sekolah-sekolah akan mengecek juga para siswa-siswa yang bawa kendaraan yang tidak lengkap pasti akan kami melakukan peneguran. Nah, seperti itu Kak Wulan.
0: Oke, tapi sejauh ini nih Kak, pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pelajar ini seperti apa nih Kak, kalau dari pengalaman di lantas sendiri? Terus juga sama kebiasaan ini nih, kadang kan pelajar ini suka memakai apa namanya ya, headset atau earphone nih saat berkendara. Sebenarnya seberapa bahayanya sih biar mereka tahu kebiasaan yang mereka lakukan ini saat berkendara nih Kak?
2: Ya, seperti penggunaan handphone atau headset,
0: headset atau earphone ini. Nah,
2: sebenarnya kan itu tidak boleh karena mengganggu konsentrasi. Dia menikmati sendiri musik, misalnya apalagi musik dalam volume yang cukup keras. Jadi dia tidak mendengar klakson orang. Nah, dia asik dengan dirinya sendiri, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan pengguna jalan yang lainnya. Kami harapkan yang para siswa-siswa yang membawa motor jangan menggunakan headset atau earphone pada saat berkendara. Kita perlu konsentrasi pada saat berkendara demi keselamatan kita sendiri dan orang lain.
1: Oke. Lagi pula Kak Wulan, kalau menggunakan handphone sama earset di dalam berkendara itu perlu kami infokan bahwasanya salah satu penyebab fatalitas kecelakaan atau kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia itu salah satunya adalah menggunakan handphone atau earset saat berkendara. Okay. Karena apa? Hal itu sangat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Sementara kalau kita ingin selamat dalam berkendara, yang terpenting itu yang paling utama saat berkendara adalah konsentrasi. Nah, kalau kita sudah menggunakan handphone atau sambil menggunakan earset untuk mendengarkan musik, otomatis konsentrasi kita pasti terganggu. Nah, kalau konsentrasi sudah terganggu, pasti dalam berkendara itu akan lebih besar resikonya untuk kita menjadi salah satu korban kecelakaan lalu lintas.
0: Oke, dan tentunya keselamatan itu bukan hanya untuk kita aja, tapi pengguna jalan yang lainnya yang mungkin mereka nggak tahu apa-apa gitu Kak ya, karena kesalahan kita menjadi korban juga nih teman Pro 2. Nah, yang sebaiknya kalau menurut Kakak nih yang dilakukan oleh orang tua sendiri sebelum melepas anaknya berangkat ke sekolah dengan memberikan kendaraan nih, apa yang harus dilakukan orang tuanya?
1: Kalau kami tidak menganjurkan kalau untuk anak-anak di bawah umur, apalagi anak-anak masih tingkat di sekolah menengah pertama atau SMP gitu, kami sangat tidak menganjurkan untuk orang tua memberikan kendaraan agar anaknya berangkat sekolah sendiri. Kami himbau kepada orang tua yang memiliki anak, apalagi masih di tingkat sekolah menengah pertama itu untuk lebih kalau tidak bisa mengantarkan sewakanlah angkutan umum atau sekarang kita kan banyak itu ojek online atau banyak juga ojek pangkalan yang bisa dipakai untuk sistem bayar per bulan itu banyak gitu kan, daripada kita memberikan anak itu kendaraan karena itu sangat beresiko sekali. Kalaupun dalam kondisi terpaksa, kebanyakan sih anak-anak SMA lah, kalau masih bisa mungkin kami toleransi karena usianya sudah menjelang usia dewasa kayak gitu. Tapi kalau sekolah menengah pertama itu saya rasa kalau orang tua yang memberikan kendaraannya, apalagi kendaraan roda dua untuk mengantarkan untuk anaknya berangkat sendiri ke sekolah, kalau menurut saya itu resikonya sangat besar. Dan mungkin rasa sayang orang tuanya hmm. perlu dipertanyakan itu kalau sudah memberikan anaknya kendaraan pada usia tersebut.
0: Oke, dan tentunya saat ini juga nih Kak, kalau misalnya mau pergi sekolah kan terkadang banyak nih anak-anak yang terburu-buru gitu, jamnya udah mepet-mepet baru berangkat sekolah nih. Nah, dengan alasan terlambat nih, kadang mereka dengan seenaknya menerobos lampu merah ya kan. Gimana nih menurut pendapat Kakak dengan alasan seperti ini dari para pelajar nih?
2: Nah, itu kan kembali lagi ke peran orang tua. Mm-hmm. Misalnya kan anak-anak menggunakan motor tadi ya, ya di minus waktunya ke sekolah tadi. Misalnya jarak sekolah ada yang dekat, ya nggak apa-apa agak mepet. Tapi kalau yang jaraknya sampai 5 kilo, mm-hmm. itu kan berarti kan kalau pagi pasti butuh waktu yang cukup lama. Ya anak-anak kan nggak mungkin bangunnya 6:30 kan?
0: Iya benar.
2: Nah, apalagi yang muslim pasti dibangun pas subuh. Sarapan kalau bisa jam 6:15 silakan berangkat. Mm-hmm. Jadi lebih santai, lebih aman karena arus lalu lintas belum terlalu ramai.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi tingkat keamanan dan keselamatan mesti lebih aman kan? Tidak berburu, tidak mengejar waktu. Nah, misalnya kan orang tua yang menasihati untuk anaknya kalau bisa jangan mepet-mepet pergi ke sekolah. Apalagi sampai menerobos lampu traffic light tadi.
0: Benar.
2: Karena di situ kan lagi padatnya menerobos. Nah, kita kan nggak tahu yang hijau pasti dia akan
0: merasa benar ya,
2: kayak merasa benar. Uh-huh. Ya, dia tidak akan bakal mengalah yang hijau. Uh-huh. Nah, yang lampu yang menerobos traffic light tanpa melihat kiri kanan ditabrak, yang jadi pelaku pasti yang menerobos lampu traffic light tadi.
0: Oke. Ya. Nah, teman Pro 2 ya. Tapi kan terkadang nih anak-anak muda atau Gen Z ini sendiri nih Kak, beranggapan bahwa kalau misalnya mereka menaati aturan lalu lintas kayak spionnya 2, pakai helm, terus knalpotnya masih knalpot standar, itu kata mereka tuh nggak keren gitu kan. Tapi ada nggak sih pesan dari Kakak sendiri bagi pelajar yang ingin terlihat keren tanpa harus melanggar aturan?
2: Ya, sebenarnya motor dari Daihatsu itu sudah tren lah kan. Mm-mm. Kalau mau dimodifikasi kan boleh, tapi masih tarafnya aman. Spesifikasinya yang aman, tidak merugikan orang lain apalagi dia sendiri.
0: Okay.
2: Ya, seperti knalpotnya diganti menjadi knalpot brong yang mahal pula kan. Ya, knalpot standar itu sudah cukup lah kan. Terus yang spionnya boleh ditukar, tapi ya, misalnya dia yang lebih bagus.
0: Mm-hmm.
2: Kacanya yang lebih ini, tapi yang jangan yang kecil. Kalau dia kan ada yang variasi, tapi yang masih standarnya
0: tetap
2: standar,
0: sesuai standar.
2: Ya, kan? Mm-hmm. Ya ada itu jualnya, tapi dia kan harga pasti lebih mahal.
0: Mm-hmm.
2: Dari yang standar tadi. Jangan diganti yang sebesar sebesar peruncing kan,
0: yeah.
2: Jangan sampai tingkat keamanannya tetap diperhatikan karena itu katanya lebih bergaya kan, lebih bagus, tapi
0: lebih keren,
2: tetap
0: gitu ya,
2: lebih keren, tapi tetap memperhatikan keselamatan pengendara itu sendiri.
0: Oke, ya. Tadi kan kita udah ngobrolin nih peran orang tua tentunya untuk para pelajar ini. Gimana untuk peran sekolah sendiri nih Kak? Mungkin ada kerjasama dari Ditlantas Polda Jambi sendiri dengan sekolah untuk mengedukasi para pelajarnya atau siswanya untuk lebih taat aturan untuk yang membawa kendaraan ke sekolah nih.
1: Kalau dengan pihak sekolah, kami justru sudah lama Kak Ulan ya, bahkan kami sudah meminta agar salah satu di pelajaran PKN itu dimasukkan mata pelajaran tentang tertib berlalu lintas.
0: Okay.
1: Gitu. Sudah kita sampaikan supaya bagaimana dari sekolah juga mengajarkan untuk menertibkan anak-anak dalam berlalu lintas kayak itu. Apalagi kalau sekarang itu, kalau menurut saya pelajar itu gak harus keren dari yang Kak Ulan bilang tadi gitu. Mm-hmm. Jangan keren kalau motornya sudah dia pinter bawa motor ngebut-ngebut. Mm-hmm. Udah ikut geng motor itu bukan keren kayak gitu. Kalau sekarang justru zamannya harusnya keren itu dengan pembuktian diri, buktikan prestasi. Banyak kok untuk membuktikan diri sekarang kan, banyak tuh bidang-bidang olahraga, apakah bidang-bidang merakit robot atau apa, daripada merakit motor. Mm-hmm. Dipretelin gitu kan, lebih baik rakit robot kayak gitu. Nah, ikut hal-hal yang lebih
0: positif,
1: berdampak
0: ya?
1: Positif. Mm-hmm. Dan bisa untuk sebagai ajang pembuktian diri. Nggak usah jadi pembuktian diri itu di jalan gitu, karena resikonya lebih besar. Nanti bukan pembuktian diri Kak Ulan, justru bisa kita lihat itu di media sosial, kebanyakan malah dibawa ke rumah sakit. Syukur-syukur nggak dibawanya langsung ke liang lahat kayak gitu kan. Nah,
0: bener.
1: Jadi lebih baik carilah hal-hal yang positif, tidak usah ikut hal-hal yang negatif. Itu terus yang kami selalu sampaikan, terutama masalah geng motor kayak gitu. Jangan sampailah anak-anak kita menjadi salah satu pelaku geng motor. Maka dari itu kami harapkan peran besar dari orang tua justru untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya. Kalau menurut kami di sekolahan juga para guru-guru sudah berusaha, tetapi yang lebih utama itu sebenarnya adalah peran dari orang tua dalam pengawasan terhadap anak-anaknya.
0: Tetap ya peran orang tua dari rumah itu yang nomor satu ya kak ya.
2: Kalau kami kan pasti melaksanakan kegiatan safety riding juga ke sekolah-sekolah. Kami selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi safety riding, itu cara berkendara yang baik dan aman di jalan untuk anak SMA. Jadi yang sudah mau 17 tahun kami kasihlah wadah, terus kami kasih kegiatan safety riding itu, kami praktiki. Kami praktiki, inilah kendaraan yang baik di jalan.
0: Gimana respon mereka nih kak?
2: Orang semangat. Itu semangat. Malah kalau sudah kami contohkan, mereka pasti ingin mencoba gitu ya, cara berkendara yang baik. Jadi dia bekal dia, oh begini ternyata, oh ini rambu-rambu yang benar, ini rampu, ini kita kasih jelaskan semua. Jadi menanamkan kepada siswa-siswa itu agar tertib berlalu lintas. Jadi dari kami baru guru nanti, kalau di sekolah, terus barulah di rumah orang tua yang utama. Kalau dari pihak sekolah, kami menganjurkan, banyak juga sekolah sudah melarang anak-anak yang tidak lengkap masuk parkir ke sekolah. Tidak boleh, itu pasti. Tidak pakai helm, pasti nggak boleh masuk.
1: Nggak boleh parkir di sekolah.
2: Parkir sekolah, dia sudah dilarang, motornya dilarang masuk ke sekolah. Yang tidak lengkap, spion nggak ada, itu banyak sekolah sudah membuat peraturan seperti itu.
0: Mungkin dengan kerjasama itu udah pengawasan dari orang tua, terus juga ada aturan dari sekolah, tambah lagi ada kerjasama dengan kakak-kakak dari Ditlantas, mungkin bisa membuat kesadaran dari para siswa ini lebih sadar untuk tertib berlalu lintas ya kak ya.
2: Iya.
1: Harapan kami.
2: Mudah-mudahan dengan kami sering bersosialisasi, peran orang tua dan guru, mudah-mudahan dari fatalitas atau korban dari kecelakaan menurun. Karena sampai sekarang ini untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia atau luka berat itu didominasi masih usia produktif.
1: Di bawah umur.
2: Iya, di bawah umur 15 sampai 25 tahun. Nah, kan miris sekali. Setahun itu bisa hampir 200 yang meninggal yang di bawah umur. Di
0: Jambi. Seharusnya masa depannya masih panjang
2: itu di Provinsi
0: gitu ya.
2: Jambi.
0: Itu di Jambi aja. Belum lagi daerah gitu ya.
2: Belum
0: provinsi Jambi. Daerah-daerah lain.
2: Iya, provinsi-provinsi yang lain. Nah, ini kan provinsi Jambi aja 300 sampai totalnya sampai 400. Nah, 50%-60% itu anak di bawah umur. Kan kasihan sekali kan. Kami harapkan pada orang tua, guru agar tetap mengawasi anaknya dan murid-muridnya pada waktu berkendara.
0: Dan mungkin ada pesan sedikit nih kak, pesan khusus deh untuk teman Pro2 yang pagi ini ngantar adiknya mungkin, atau mungkin ngantar anaknya atau bahkan saudara mereka ke sekolah agar semua selamat sampai di tujuan tentunya.
1: Kami tentu mengharapkan kalau untuk orang tua atau kakak-kakak yang mengantarkan adik-adiknya sekolah, apalagi dengan menggunakan kendaraan Pro2, mari lengkapi juga anak-anaknya, adik-adiknya dengan helm. Jangan berboncengan lebih dari 3. Dan yang paling penting lagi, jaga batas maksimal dalam berkendara di kota. Nah, jadi minit waktu agar jangan terlambat, sehingga di jalan tidak buru-buru, sehingga di jalan tidak menimbulkan rasa, kalau kita sudah buru-buru tingkat emosi agak tinggi tuh Pak Bulan. Nah, nanti terjadi percecokan di jalan. Nah, mari harga menghargai sama sesama pengguna jalan agar terciptanya lalu lintas di Kota Jambi ini yang aman, tertib dan berkeselamatan untuk kita bersama.
0: Karena banyak banget ya kita lihat berita-berita viral nih yang kesabarannya di jalan raya tuh setipis tisu ya kayak, terkadang merusak sampai merusak kendaraan orang lain. Yang ujung-ujungnya jadi tindak pidana kan.
1: Ujung-ujungnya ditangkep
0: karena emosi sesaat. Nanti udah ditangkap baru nyesel.
1: Nyesel banget kok.
0: Iya benar.
2: Kalah dalam berkendara.
0: Iya benar.
2: Dan janganlah bercanda dengan maut.
0: Karena nyawanya cuma satu, enggak ke 9 gitu. Ya teman Pro 2, terima kasih nih untuk Kak Yeni, Kak Fabrian, dan Kak Ali Akbar untuk waktunya di pagi hari dan memberikan edukasi kepada kita. Dan teman Pro 2, keselamatan di jalan itu bukan hanya tanggung jawab dari kakak-kakak polisi ini aja ya, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kamu disiplin nih berlalu lintas, tentunya ini menjadi kebiasaan baik yang harus ditanamkan sejak usia sekolah. Karena satu keputusan kecil di jalan bisa menentukan keselamatan diri maupun orang lain. Nah teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine.

0: gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh.
0: Takut dikecewain. Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya Teman Pro 2 udah balik lagi bareng Ulan tentunya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu nih sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya Teman Pro 2 ya. Nah sebelum nanti kita ngobrolin untuk tema kita pada pagi hari ini di formasi pukul 9, kita mau kasih tips dulu nih tentang tanda stres yang berlebihan yang tentunya bisa terlihat di wajah kita. Jadi hal ini jangan sampai kita abaikan ya Teman Pro 2 ya. Nah kamu Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa kalau wajah kamu terlihat terkadang tuh di saat kita berkaca lebih kusam, lelah, atau bahkan muncul jerawat saat sedang banyak pikiran? Nah kalau misalnya jawabannya iya, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda stres berlebihan yang sedang dialami oleh tubuh nih. Menariknya lagi, stres ini gak hanya mempengaruhi suasana hati aja ya, tetapi juga bisa terlihat jelas dari kondisi wajah dan juga kulit kamu. Nah Teman Pro 2, kalau misalnya nih kamu emang lagi stres dan saat tubuh kamu mengalami tekanan yang berkepanjangan, tentunya berbagai sistem di dalam tubuh pun ikut terpengaruh. Jadi mulai dari hormon, sistem imun, sampai dengan kemampuan kulit kita dalam mempertahankan kelembapannya. Nah akibatnya beberapa perubahan fisik itu bisa muncul dan menjadi sinyal bahwa tubuh kita membutuhkan istirahat serta perhatian yang lebih nih. Nah kira-kira apa aja ya tanda stres yang berlebihan, dan ini kita lansir dari headline. Untuk yang pertama adalah jerawat yang muncul lebih banyak daripada biasanya nih Teman Pro 2. Jadi saat kita stres tentunya tubuh kita nih memproduksi lebih banyak hormon kortisol ya, dimana hormon ini tuh kemudian memicu banyak bagian otak yang disebut hipotalamus untuk menghasilkan kortikotropin releasing hormon Teman Pro 2. Jadi para peneliti juga meyakini nih bahwa CRH ini dapat merangsang kelenjar minyak di sekitar folikel rambut kita, jadi menghasilkan minyak berlebih. Nah di saat produksi minyak ini meningkat, pastinya pori-pori kita lebih mudah tersumbat dan akhirnya memicu timbul jerawat. Bahkan ada nih Teman Pro 2, sebuah studi yang dipublikasikan melalui PubMed Central pada tahun 2017 terhadap mahasiswi kedokteran di usia 22 hingga 24 tahun itu menemukan bahwa tingkat stres yang lebih tinggi itu berkaitan dengan tingkat keparahan jerawat yang lebih besar. Selain itu juga, studi epidemiologi yang dilakukan di Korea Selatan pada tahun 2011 ya, itu juga menemukan bahwa stres, terus juga kurang tidur, konsumsi alkohol, dan menstruasi ternyata berpotensi memperparah kondisi jerawat. Jadi Teman Pro 2, kalau misalnya jerawat kamu nih tiba-tiba membandel saat sedang banyak tekanan, mungkin tubuh kamu sedang memberikan sinyal tertentu Teman Pro 2. Nah untuk yang kedua adalah kantong mata yang terlihat semakin jelas, di mana mata itu sering menjadi bagian wajah pertama yang tentunya menunjukkan bahwa tubuh kita tuh sedang menandakan kelelahan gitu ya. Di saat kita stres tentunya membuat kita sulit tidur atau sering terbangun di malam hari nih Teman Pro 2. Nah area bawah mata kita itu gak bisa bohong karena bisa kelihatan lebih bengkak dan juga gelap tentunya. Bahkan penelitian yang dipublikasikan melalui PubMed Central itu menemukan bahwa stres akibat kurang tidur ternyata dapat meningkatkan tanda-tanda penuaan. Jadi termasuk juga munculnya garis halus, berkurangnya elastisitas

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Kita memperdua untuk tanda stres berlebihan selanjutnya yang bisa terlihat dari wajah dan jangan sampai kita abaikan nih adalah kulit kita tuh menjadi kering dan kerasa nggak nyaman nih teman perdua. Di mana lapisan terluar kulit yang disebut stratum corneum itu berfungsi menjaga kadar air sekaligus juga melindungi kulit dari berbagai faktor eksternal nih. Tapi ternyata stres itu bisa mempengaruhi fungsi lapisan terpenting ini teman perdua. Nah, sebuah tinjauan yang dipublikasikan dalam jurnal Inflammation dan juga Alergi Drug Targets pada tahun 2014 itu menyebutkan bahwa stres bisa mengganggu fungsi pelindung kulit dan tentunya ini berdampak negatif pada kemampuan kulit kita mempertahankan kelembapan. Dimana akibatnya kulit kita tuh menjadi lebih mudah kering, terasa kasar, bahkan terkadang menimbulkan rasa gatal nih. Jadi nggak hanya itu, beberapa penelitian pada manusia yang turut dibahas dalam tinjauan tersebut juga menemukan bahwa stres akibat wawancara kerja maupun konflik rumah tangga itu bisa memperlambat proses pemulihan lapisan pelindung kulit ya teman perdua ya. Karena itu jangan heran kalau misalnya kulit kita tuh terasa lebih sensitif di saat pikiran kita tuh terasa penuh nih. Nah, untuk selanjutnya adalah ruam atau kemerahan yang mulai bermunculan. Dimana saat stres berkepanjangan, sistem imun kita tuh bisa melemah sehingga keseimbangan bakteri pada kulit dan usus itu menjadi terganggu, teman perdua. Jadi kondisi yang dikenal sebagai dysbiosis ini itu bisa memicu peradangan dan kemerahan pada kulit kita. Nah teman perdua, selain itu stres ini juga diketahui bisa memicu atau memperburuk beberapa kondisi kulit tertentu seperti psoriasis, eksim dan juga dermatitis kontak. Nah akibatnya nih wajah kita tuh bisa tampak lebih merah, iritasi atau bahkan mengalami ruam yang muncul secara berulang. Kalau misalnya kamu sering mengalami kemerahan tanpa penyebab yang jelas, cobalah kamu lihat kembali kondisi emosional dan tingkat stres yang sedang kamu hadapi ya teman perdua ya. Karena bisa jadi nih ini penyebabnya bukan hanya berasal dari produk perawatan kulit aja, tapi dari cara kamu mengelola stres kamu teman perdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 13 Juli 2026. Itu memprodu untuk pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Jambi bagian barat. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 56 sampai dengan 95% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang laut yaitu waspadai potensi banjir ROB di wilayah pesisir timur Jambi teman Pro 2. Titik panas sendiri pertanggal 12 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 24 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Merangin 7 titik panas, Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Sarolangun 8 titik panas, dan Batanghari 2 titik panas. Forecaster on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 13 Juli 2026. Ya teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Itu Mompro 2, udah balik lagi ya bareng Ulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 di pagi hari ini. Tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 nih. Nah selanjutnya nih kita bakal ngobrolin gimana sih koperasi zaman now ya teman Pro 2 ya. Nah buat kamu teman Pro 2 nih, kalau ngedengar kata koperasi, apa sih yang pertama kali yang

Esensi utama dari koperasi ini adalah sebuah gotong royong nih, dan juga kesejahteraan bersama teman Pro 2. Dimana konsep ini tuh sebenarnya sangat sejalan dengan karakteristik Gen Z yang suka kolaborasi nih, terus juga peduli akan isu sosial atau social impact, dan punya semangat community base yang sayangnya ya ego sektoral dan kemasannya yang kurang menarik membuat koperasi ini seringkali terabaikan dalam daftar pilihan finansial anak muda nih teman Pro 2. Nah, agar menolak punah dan tetap relevan, koperasi tidak bisa lagi tentunya memakai cara yang lama nih. Jadi perlu adanya transformasi besar-besaran untuk memikat hati Gen Z nih. Dan mungkin ada beberapa langkah konkret yang tentunya bisa diambil. Untuk yang pertama adalah rombak tampilan. Jadi saatnya go digital dan user friendly Gen Z teman Pro 2. Karena ini adalah generasi yang lahir di era digital, di mana mereka ini terbiasa dengan aplikasi yang serba cepat, praktis, dan punya visual estetik ya teman Pro 2 ya. Jadi koperasi zaman now itu wajib bermigrasi ke ekosistem digital, di mana pendaftaran anggota, cek saldo simpanan, sampai dengan pengajuan pinjaman itu harus bisa diakses lewat smartphone. Nah, kalau tampilannya udah semenarik itu pada aplikasi bank digital atau investasi saham, tentunya Gen Z pasti tidak akan ragu untuk meliriknya. Untuk yang kedua adalah tawarkan value yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Dimana koperasi ini gak melulu harus berjualan minyak goreng atau beras nih teman Pro 2. Karena kenapa tidak membuat koperasi yang membiayai kebutuhan khas anak muda nih. Misalnya aja koperasi yang fokus mendukung creativepreneur, menyediakan fasilitas ke CEO working space, atau mungkin memberikan pembiayaan untuk peralatan konten bagi para konten kreator pemula. Dimana ketika Gen Z merasa kebutuhannya udah diakomodasi, pastinya mereka bakal ngerasa memiliki koperasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah transparansi berbasis teknologi. Dimana salah satu alasan anak muda skeptis terhadap koperasi adalah isu transparansi pengelolaan dananya nih. Jadi disinilah teknologi seperti dashboard keuangan real time atau bahkan pemanfaatan blockchain bisa masuk. Nah, di saat sistem keuangan ini dikelola secara transparan dan bisa dipantau kapan aja lewat aplikasi ya, tentunya kepercayaan dari Gen Z ini akan terbangun dengan sendirinya. Nah, untuk selanjutnya teman Pro 2, cara yang bisa dilakukan adalah bahasa komunikasi yang lebih membumi, di mana rapat anggota tahunan ataupun RAT yang formal dan penuh jargon akuntansi yang rumit itu seringkali bikin Gen Z ini jaga jarak. Nah, koperasi tentunya perlu mengubah gaya komunikasinya nih dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram atau bahkan TikTok untuk edukasi finansial dengan bahasa yang santai. Nah, infografis yang menarik atau bahkan video pendek yang edukatif teman Pro 2. Jadi koperasi adalah warisan ekonomi bangsa yang terlalu berharga untuk dibiarkan tenggelam oleh zaman. Tentunya dengan sentuhan teknologi, transparansi, dan pemahaman terhadap gaya hidup anak muda, jadi koperasi ini bukan lagi sekedar tempat simpan pinjam masa lalu, melainkan ekosistem ekonomi masa depan yang inklusif bagi Gen Z ya teman Pro 2. Jadi kira-kira buat Gen Z ini udah siap gak sih jadi bagian dari koperasi keren masa kini nih?

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: she thought she was gonna get funded.
1: Tante, kopi susu dua eh? Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Ya, teman Pro 2, tentunya dalam landscape ekonomi yang semakin terdigitalisasi ini ya, koperasi dituntut untuk tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga ekonomi kerakyatan aja nih, tetapi juga untuk berevolusi secara struktural dan juga fungsional. Nah, di tengah akselerasi teknologi yang mengubah pola konsumsi dan perilaku bisnis ini, jadi muncullah urgensi bagi koperasi untuk meninggalkan pendekatan konvensional dan mulailah mengadopsi sistem digital demi menjawab kebutuhan pasar yang kian dinamis, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, ini juga mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, karena setelah ini bakal dilanjutkan lagi dengan acara Pro 2 lainnya, yaitu masih ada Santai Siang yang bakal nemenin kamu tentunya. Ya teman Pro 2, untuk itu Ulan mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang teman Prodo untuk hari ini barengan sama Nia di hari Senin 13 Juli 2026, ya. Dan maksudnya untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore kebersamaan kita di 2 jam ke depan ini ada Prodo Hit List, ya, buat teman Prodo yang mau ikutan. Aku tungguin WhatsAppnya sebelum jam 12 di 08117439090. Ini sudah ada beberapa lagu yang di request dan sudah aku masukin ke playlistnya Pro 2, ya. Nah, kalau WhatsApp kamu mau aku bacain nih teman Pro 2, kamu harus titip salam dulu dong. Kalau cuma request lagu doang kayaknya ya udah aku puterin aja gitu, ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari Senin ini, karena hari Senin itu adalah hari dimana kita akan memulai lagi, ya. Jadi tetap semangat dan masih tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

live ya untuk edisi hari ini di hari Senin 13 Juli 2026 bareng sama Nia. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ikutan request, boleh langsung aja WhatsApp aku di 0811-743-9090 ya. Dan untuk siang hari ini, aku pengen ngebahas satu lagu yang bisa dibilang ini juga baru banget ya. Karena siapa sih yang gak tahu sama Bara Suara? Ya, jadi setelah 2 tahun tanpa merilis karya baru, Bara Suara ini akhirnya kembali lagi teman Pro 2 lewat single Sementara. Jadi dia tuh kayak membawa pesan yang mendalam ya. Dan bisa dibilang lagu ini kayak menceritakan proses penerimaan serta keikhlasan saat hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ya namanya juga hidup teman Pro 2 ya. Yang jelas lagu-lagu yang terbaru yang bakal aku share untuk hari ini, dari Cinta, Harapan hingga Kehilangan, itu rilisan lagu terbaru untuk siap menemani teman Pro 2 di bulan Juli ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ada di titik dimana harus merelakan seseorang yang sangat berarti? Tapi kadang melepas itu bukan berarti kalah, tapi itu bentuk kedewasaan. Nah, kalau ngomongin kedewasaan nih, ada salah satu band yang paling jago menggambarkan perasaan itu, Samsons. Nah, kita bakal dengerin lagu legendaris dari album perdana mereka, Naluri Lelaki, yang rilis di tahun 2005 silam. Dan lagu ini benar-benar jadi anthem sejuta umat pada masanya. Lewat lagu Kenangan Terindah, Bams dan juga kawan-kawannya tuh kayak ngajarin kita untuk tetap menyimpan rasa sayang tanpa harus memiliki, menjadikannya semua perjalanan yang sudah dilewati sebagai memori yang paling indah yang pernah ada, tanpa ada dendam sedikit pun. Buat kamu yang lagi mencoba untuk ikhlas, yuk kita dengerin lagu ini, Samson dengan Kenangan Terindah. Stay tune.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman terbaik kamu, selamat siang teman Pro 2. 35 menit ya, lepas dari informasi 12 siang hari ini. Masih bareng sama Nia di Santai Siang ya. Kali ini teman Pro 2, kita bakal bahas lagi untuk dunia kuliner. Waduh, dunia kuliner gak tuh ya. Ternyata memang gak semua perdebatan soal makanan berat sih sebenarnya untuk di dunia kuliner ini ya. Nah kali ini aku bakal bahas makanan yang sat-sat banget. Apalagi sekarang ini udah semuanya pada sibuk ya. Apalagi nih untuk yang perempuan ya, pagi-pagi udah tercepot-cepot. Apalagi hari ini ya, aduh. Nah jadi buat kamu yang suka banget sama telur ya, telur pun punya dua kubu yang sama-sama setia, ada dadar dan juga ceplok. Nah kalau kamu tim yang mana nih teman Pro 2 kira-kira? Kita bakal bahas kedua tim ini ya, tapi aku paling suka sih dua-duanya ya. Kita ke tim dadar dulu teman Pro 2 ya. Jadi siang ini kalau kamu makan telur dadar, nah rasanya memang gurih dan teksturnya lebih nikmat. Setuju ya, apalagi kalau misalnya banyak tambahan sayurnya ya, terus kayak ditambah lagi tahunya biar lebih tebel gitu, jangan ditambah tepung ya. Nah sementara kalau tim ceplok itu merasa kuning telur yang lumer gak ada lawannya ya. Tapi aku sering ini sih tengahnya lumer tapi putihnya digosong gitu, gimana ya cara masaknya aku belum dapet nih ya. Nah kalau kamu mencoba teman Pro 2, kamu bakal pilih yang mana nih, tim telur dadar atau tim telur ceplok? Ayo. Tapi walaupun memang kayak simpel banget ya makanan yang dibahaskan nih ya, memang simpel banget sih ya. Nah jadi aku kayak pengen bilang buat kamu yang gak bisa makan telur ya, maaf ya teman Pro 2 gitu. Karena kan gak semua orang bisa menikmati telur seperti kita gitu teman Pro 2 ya. Walaupun simple kayak gini ya. Nah jadi buat kamu yang mungkin tim telur dadar nih ya, yang memang suka banget gitu, karena kalau dibilang mana yang enak, gak ada yang lebih enak sih ya. Semuanya balik lagi ke selera masing-masing. Tapi aku suka dua-duanya gitu. Kayak dia tuh bisa makan, telur ini bisa kita makan di saat cuaca panas bisa, dingin apalagi ya. Tapi cara masaknya aja, kalau misalnya panas-panas kayak gini, kita makan pakai sambal telur sambal tuh enak. Dia yang direbus terus kita sambal gitu kan ya. Tapi kalau misal dingin-dingin, kita bisa kayak buat campurin dia sama sayur kan. Dia direbus barengan sayur juga udah nikmat banget ya. Apalagi pakai mie instan itu jangan ditanya ya. Aduh, harganya bisa melejit naik gara-gara ada telur gitu ya. Eh gimana harga telur hari ini ya? Karena kemarin turun ya gak sih? Ya gitu deh teman Pro 2 ya. Kalau misalnya untuk sehatnya sih aku lebih senangnya direbus ya. Nah kalau misalnya kamu cuma boleh pilih salah satu nih untuk menemani sepiring nasi hangat kamu, kamu bakal jadi tim telur dadar atau tim telur ceplok nih teman Pro 2? Kalau aku sih dadar ya. Kalau cuma pakai sepiring nasi hangat ya, dadar tuh lebih enak. Tapi kalau misalnya ceplok tuh harus kayak ditambah kecap gitu gak sih, biar berasa nikmat gitu. Tapi tergantung selera teman Pro 2 ya.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Farmasi 13 lebih 17 menit waktu Syabarat ya. Masih bareng sama nih ya di Santai Siang nih teman Pro 2. Aduh, siang hari ini gak tahu kenapa kayaknya cuaca bersahabat banget ya. Padahal tadi siang jam-jam berapa ya? Jam 11:30 tuh aku ada di halaman RRI ya, panas-panasan luar biasa ya ngonten gitu. Tapi sekarang udah mendung gitu ya. Kenapa enggak jam segini aja tadi, aduh. Oke, kali ini kita bakal bahas mengenai hal yang semua orang itu pengen bisa gitu ya. Diet, woi. diet lagi ya. Banyak orang yang kayaknya juga sekarang ini fokus sama skincare juga ya teman Pro 2 ya, biar bisa terlihat lebih muda. Tapi kalau misalnya buat kamu yang ngerasa berat badannya sudah melewati atau melampaui batas, aku yakin ketika kamu bisa menurunin berat badan ya, itu kamu pasti akan fresh dan kelihatan lebih muda. Gitu. Iya teman Pro 2, percaya deh ya. Nah, kalau buat teman Pro 2 yang memang ingin badannya ideal sekaligus tubuh tetap sehat, nah ini aku ngelihat dari Dokter Tompi ya. Jadi ini ada tips ala Dokter Tompi biar bisa terlihat muda dan badan kita tuh ideal ya. Jadi pilih makanan alami yang kaya protein, sayur, buah, lemak sehat ya. Dan yang paling penting, minum air putih yang cukup setiap hari untuk menjaga metabolisme tubuh. Tapi jangan kebanyakan ya teman Pro 2 ya, secukupnya. Dan pastikan rutin bergerak minimal 30 menit setiap hari teman Pro 2. Jadi jangan mageran ya. Terus juga kualitas tidur harus tetap terjaga. Kalau bisa tidur 7-8 jam setiap malam, biar tubuh memiliki waktu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak nih. Nah, buat yang suka makan manis

orang dewasa juga harus tahu kalau ini juga nggak baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya. Nomor 2, sehat itu investasi terbaik untuk masa depan. Nah, jadi mulailah dari langkah kecil hari ini. Mungkin kamu ngopi gak pakai gula, nah bisa kan? Nah, itu juga menjadi salah satu investasi terbaik kamu ya.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Produa untuk siang hari ini. Dan kita masih ngebahas tentang diet ya. Aku akan terus memotivasi kalian teman Produa. Aduh, jadi buat teman Produa yang lagi diet, makannya jangan banyak-banyak ya. Karena masalahnya makan nasi dan lauk dikit aja. Terus juga kalau kamu tetap nyemil seharian, gak berhenti, itu akan sulit untuk melanjutkan diet ya, percuma aja gitu. Makanya kita harus makan yang benar nih teman Produa. Nah yang paling penting, nasi itu bukan musuh utama loh ya, jadi jangan salahin nasi teman Produa. Tapi kalau kita kurangi boleh ya, asal nggak ekstrim, karena tubuh kita juga membutuhkan karbohidrat dari nasi ya. Kalau sampai kelaparan, ujungnya bisa ngemil berlebihan dan kalorinya malah kebablasan gitu teman Produa. Kita mikirnya, aduh mau makan apa lagi ya, apa ya gitu. Nah kenapa ngemil terus itu bahaya? Karena satu bungkus snack atau satu potong kue itu bisa punya kalori yang sama dengan makanan utuh, padahal tidak sebernutrisi dan semengenyangkan gitu ya. Terus juga kalau bisa kita hindari cemilan kemasan, karena kebanyakan ya cemilan kemasan tuh dia rendah serat, rendah protein, dan juga dapat merusak lapisan pelindung usus. Nah, kemudian imunitas turun dan tubuh jadi gampang drop teman Produa. Nah, gimana caranya kita biar bisa kenyang tapi berkualitas? Kejar kenyang yang berkualitas dengan porsi terukur ya teman Produa. Kemudian lauknya berkualitas juga, protein, lemak, sehat gitu kan. Kemudian cukupi asupan serat, perbanyak sayuran karena mengenyangkan dan rendah kalori. Tapi buat teman-teman yang mungkin sedang ada asam urat ya, gejala gitu, jangan banyak-banyak makan sayur juga ya, apalagi sayur-sayur yang hijau ya. Gimana kan ya kalau misalnya terpaksa ngemil? Nah, jadi buat teman Produa yang mungkin terpaksa harus ngemil, kamu cari deh buah-buahan yang utuh ya, yang bisa membantu kamu. Yogurt tanpa gula juga bisa, atau kacang-kacangan ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, karena sehat itu gak cuma soal angka timbangan teman Produa ya.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini, masih di Santai Siang ya, di edisi Senin 13 Juli 2026. Dan kali ini aku pengen ngebahas mengenai self-bullying, teman Pro 2 ya. Nah, sebenarnya apa sih itu? Karena memang ada 4 bentuk bullying yang gak kita sadari gitu, teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin suka banget kayak ngebully diri sendiri gitu ya. Jadi stop banget ya buat kamu untuk bully diri sendiri, stop untuk ngatain diri sendiri. Kalau orang lain gak boleh, kenapa kamu harus ngelakuin itu, ya gak sih? Nah, jadi self-bullying ini kebiasaan bawah sadar menyakiti diri secara mental, dimana kita suka dimana suara kritikus di dalam kepala kamu itu jauh lebih kejam daripada musuh terburuk kamu. Nah, coba ya kita cek, jangan-jangan kamu sering melakukan 4 bentuk ini tanpa sadar. Yang pertama, gak mau ngaca karena aku lagi jelek banget. Aku males ngaca gitu. Nah, ini disebut dengan body image distortion. Nah, itu ya. Jadi kamu mengukur seluruh nilai diri kamu itu hanya dari penampilan fisik yang tidak sempurna. Kemudian, sekali gagal artinya aku gak berguna. Nah, ini cognitive distortion. Jadi, lewat mentalitas hitam putih, kamu merasa gagal total hanya karena satu kesalahan kecil bagi diri kamu. Kalau tidak sempurna, ya itu artinya gagal. Nah, jadi buat teman Pro 2 ya, yang merasa seperti itu, berarti itu artinya kamu cognitive distortion ya. Kemudian, kesempatan ini bukan buat orang kayak aku. Kita pernah sering ya kita ngomong kayak gitu ya. Nah, ini tindakan yang membuat kita rapuh gitu, membuat otak kamu sengaja mundur dan merusak peluang sukses kamu sendiri. Ya, kamu kayak menyabotase gitu loh. Terus ada yang mungkin pernah bilang, "Duh, bodoh banget sih aku." Nah, ini adalah kalimat makian yang kamu ucapkan ke diri sendiri, dan ini beracun dan perlahan membunuh potensi besar kamu, teman Pro 2. Jadi bullying ini itu justru menurunkan fungsi kesehatan mental dan menjadi rem paling pakem yang menghambat perubahan positif kamu. Nah, kalau bisa ya kita sama-sama untuk mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kamu bisa berbaik hati dan memaafkan kesalahan orang lain, lakukan hal yang sama untuk diri kamu sendiri hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau orang lain ngomong negatif seperti nyinyir aja gitu, kita pasti sakit hati ya. Nah, kenapa kita malah merasa boleh semua mengatakan semua itu kepada diri kita sendiri? Jadi jangan ya, teman Pro 2 ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak nih teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu gak batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Soalnya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan
1: oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kerumunan mahasiswanya telah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
2: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini teman Pro 2. Satu informasi dari Dr. Nadira Afifa. Ternyata serangan jantung itu ada harinya loh, dan paling sering kejadian di satu hari ini. Kira-kira ada yang bisa nebak gak hari apa? Ntar kita bahas ya. Nah, jadi badan kita tuh kan punya sistem sirkadian ya. Jadi dia tuh punya jam biologis tubuh yang mengatur kapan badan tuh harus istirahat, harus tidur, dan kapan juga harus mode kerja. Nah, ini ada studi terbaru dari European Heart Journal tahun 2025 yang merangkum bukti bahwa sistem sirkadian ini itu berperan dalam mengatur tekanan darah, denyut jantung, metabolisme, sampai proses pembekuan darah dalam siklus 24 jam. Nah, data epidemiologis itu nunjukin kalau serangan jantung sekitar 3 kali lebih sering terjadi di pagi hari dibanding malam hari. Salah satu mekanismenya karena puncak kadar protein prokoagulan atau protein pembekuan darah itu ada di jam 6.30 pagi, baru turun secara melandai selama 12 jam ke depan. Nah, ini yang diatur sama sistem sirkadian. Nah, terus serangan jantung terjadi paling sering di hari apa? Hari Senin. Nah, ini dikaitin dengan social jet lag. Jadi perubahan jam tidur kita di weekend yang nyebabin ketidaksinkronan antara jam biologis dan jadwal aktivitas kita di hari kerja. Ini yang bikin perubahan tekanan darah, hormon, dan metabolisme yang terjadi terus-menerus kalau misalnya kamu social jet lag. Mulai sekarang, jaga deh sistem sirkadian kita ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih?
0: Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang.
0: Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Media.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

0: boost.
1: Mencuci piring bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 FM, tempat di Formasi 1538, kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 FM, selamat sore. Ya, sore hari ini teman Pro 2 balik lagi. Ya, seperti biasa hari ini teman Pro 2 sudah ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua di hari Senin ini ya, di permulaan hari kita bekerja nih. Ini di minggu keberapa sih? Bulan Juli ini udah tanggal 13 ya, berarti kalau perhitungannya dari tanggal 1 atau nomor 2, ini berarti ini udah, ini hari Senin kedua ya. Hari Senin kedua di bulan Juli di nomor 2. Gimana nih kabarnya teman-teman Pro 2 FM sore hari ini? Semoga sehat selalu ya buat kamu semua teman-teman Pro 2 dimanapun itu. Tetap semangat menjalani hari-hari kamu, menjalani kehidupan kamu ya. Mungkin walaupun bagi kamu ya gini-gini doang gitu ya. Tapi tenang aja sama Pro 2 FM ya. Kadang kan memang siklus hidup kan ada gitu-gitu aja, ada naik turunnya lah ya. Gitu kan yang namanya juga hidup ya, ada dinamikanya gitu. Jadi jangan pernah mengeluh gitu sama Pro 2 ya. Perbanyak bersyukur aja hidup Maya, karena kalau kita bersyukur nanti bakal ditambah rezekinya. Amin. Datang sama Pro 2 FM ya di sore hari ini di cuaca yang perasaan tadi kayak mau hujan deh ya. Tapi enggak jadi nih, tiba-tiba mendadak terik lagi nih, panas lagi ya. Oke, sama Pro 2 FM seperti biasa hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti malam di jam 7 ya. Seperti biasa hari ini tentunya dengan beragam informasi dan tentunya dengan dengar lagu-lagu hits dari Pro 2 FM teman Pro 2. So jangan kemana-mana, saya tentu terus ya bareng Hafiz di sore hari ini di sore ceria teman terbaik kamu.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Vape kini resmi sebagai pemicu penyakit popcorn lung atau biasa dikenal secara medis yaitu bronchiolitis obliterans, atau jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Baru-baru ini, pelajar di Amerika Serikat didiagnosis mengidap popcorn lung, penyakit langka dan serius yang dapat merusak saluran nafas di paru-paru. Gejalanya seperti batuk yang terus-menerus, sesak nafas, hingga kelelahan, dan penyakit ini belum ada obatnya. Penyakit ini dipicu oleh bahan kimia berbahaya seperti formaldehida acetadehida, bahkan diacetil, yang merupakan zat perasa yang biasa dipakai dalam makanan tetapi menjadi racun ketika terhirup lewat vape.

untuk mengenal jejak kehidupan Kartini nih. Berbagai lokasi bersejarah menyimpan perjalanan dan juga lahirnya pemikiran tokoh emansipasi tersebut. Dan sementara itu memproduksi sutradara film biopik Kartini, Hanung Bramantyo ini menilai Jepara memiliki kekuatan sejarah yang tidak dimiliki oleh daerah lain ya. Dan identitas lokal itu harus dipertahankan dalam pembangunan daerah. Dan dia mengatakan ya, film itu memiliki fungsi utama sebagai pemantik rasa ingin tahu, sehingga bukan hanya sebagai sumber pengetahuan yang lengkap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian kamu gaya banget, begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal kan?
1: Ya mau gimana, tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah, mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

Ya, Teman Pro 2 FM nih, satu informasi lagi Teman Pro 2 ya, serial drama komedi ini berjudul The Apartment Job ya. Ini dari Korea Selatan Teman Pro 2, udah tayang di Netflix ya per hari Sabtu kemarin nih. Dan drama ini menghadirkan kisah tentang mantan gangster yang terlibat dalam konflik korupsi di sebuah kompleks apartemen ya. Dan dilansir dari laman IMDb dan Asian Wiki nih, serial ini ditulis sama Kim Yeon Young dan disutradarai oleh Jo Yong Won. Dan drama ini dibintangi ya sama Jisung, Hyun Kyung, Park Byung Un, dan juga Mansuri sebagai pemeran utama. Dan dia ini, The Apartment Job ini mengisahkan Park Haegang, seorang mantan bos gangster yang memasuki sebuah kompleks apartemen baru dengan tujuan tersembunyi. Dia mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi penghuni apartemen untuk menemukan uang ilegal yang disembunyikan di tempat tersebut. Dan Park Haegang sebenarnya ingin mendapatkan dana cadangan perbaikan dari apartemen senilai 10 miliar won ya Teman Pro 2. Dan dana tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan Yongman, sosok yang dianggapnya seperti ayah sendiri. Tapi proses pencarian uang tersebut nih justru menemukan praktik korupsi yang sudah lama mengakar di kompleks apartemen, dan dia kemudian terlibat dalam perjuangan melawan berbagai kepentingan tersembunyi dan perlahan berubah menjadi pahlawan lokal yang tidak terduga ya. Dan Jisung sendiri memerankan Park Haegang ya, seorang mantan pemimpin kelompok Oasis Gang yang kini menjalankan bisnis sebagai CEO, dan karakternya digambarkan sebagai sosok yang memiliki masa lalu kelam tapi kemudian mulai berusaha memperbaiki keadaan di lingkungan barunya. Kemudian ada Hang Yeon Kyung yang memerankan sebagai Kang Hari ini sebagai yang merupakan seorang calon pengacara yang bercita-cita bekerja di firma hukum besar We Partners Teman Pro 2. Tapi kenyataannya dia hanya bekerja paruh waktu di layanan konsultasi gratis firma tersebut sebelum akhirnya terlibat dengan Park Haegang ya Teman Pro 2. Dan drama apartemen job ini ya Teman Pro 2, memadukan unsur komedi, misteri, dan juga konflik sosial dalam kehidupan komunitas apartemen. Dan serial ini menghadirkan kisah tentang korupsi, hubungan antar warga, dan juga perjalanan seorang mantan gangster dalam mencari penebusan diri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Banyak yang menganggap penyimpan sisa makanan di kulkas bisa memperpanjang kesegarannya. Padahal makanan tersebut sebenarnya sudah basi. Mengutip Times of India, makanan yang disimpan di kulkas paling lama hanya bertahan selama 48 jam alias 2 hari. Kalau kamu tetap makan makanan yang disimpan lebih dari 48 jam, maka ada sejumlah dampak yang ditimbulkan mulai dari masalah pencernaan sampai risiko keracunan. Melansir dari WebMD, terjadi perubahan struktur kimia ketika makanan menjadi basi. Roti basi, misalnya teksturnya akan mengeras. Seiring waktu, molekul pati dalam roti akan terurai dan roti mulai kehilangan kelembabannya. Meski tekstur dan rasanya sedikit berbeda, selama tidak ada hal lain yang salah dengan makanan tersebut, seharusnya masih aman untuk dikonsumsi. Sayangnya, makanan rentan terkontaminasi dengan bakteri, virus, fungi, dan berbagai hal lainnya. Hal ini tentunya membuat makanan bisa jadi tambah berbahaya bagi tubuh. 1. Tubuh tidak mendapat nutrisi penting. 2. Terkena bakteri berbahaya. 3. Meningkatkan asam lambung dan gangguan pencernaan. 4. Mengganggu keseimbangan mikrobioma usus. Dan yang terakhir, produksi racun menjadi

Ya, Tama Prado FM nih, film horror Backrooms nih bakal segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia ya. Studio A24 nih mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026 ya Tama Prado ya. Dan sebelumnya nih Backrooms menjalani pemutaran perdana pada 7 Mei 2026 sebelum resmi tayang di bioskop itu pada 29 Mei. Dan hanya dalam waktu sekitar 1 bulan film horor independen ini berhasil menjelma menjadi satu fenomena global gitu ya. Dan Backrooms ini disutradarai sama Ken Parson dan dalam debut penyutradaraan film panjangnya ya. Dan film tersebut diadaptasi dari seri novel buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer yang juga bertajuk sama nih. Dan cerita yang ini berpusat pada Clark ya, pemilik toko furnitur, dan Mary, seorang terapis yang menemukan pintu misterius di ruang bawah tanah toko tersebut. Dan pintu itu membawa mereka ke dimensi berisi lorong dan ruangan tanpa ujung, tempat waktu seolah berjalan tidak normal. Dan aktor pemenang Oscar ya, Chiwetel Ejiofor memerankan karakter Clark, sementara Reina Transvi sebagai Mary. Dan film ini juga dibintangi Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Avan Jogja, Robert Bobrowski, dan juga Krista Kosanen. Dan di balik layar nih Tama Prado, Backrooms juga melibatkan sejumlah nama besar di industri film ya sebagai produser nih. Di antaranya ada James Wan, Osgood Perkins, Shawn Levy, dan juga sampai Peter Cherney Tama Prado. Nah, meski dirilis berdekatan dengan film horror Obsession yang juga sukses besar di pasaran ya, tapi Backrooms sih tetap bisa menarik perhatian penonton Tama Prado. Dan film tersebut berhasil meraih pendapatan global sebesar 349,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,6 triliun. Dan capaian tersebut menjadikan Backrooms sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah studio A24 ya. Dan film ini juga masuk ke dalam 20 film horror terlaris sepanjang masa di box office dunia Tama Prado FM. Dan respon kritikus terhadap film ini juga terbilang positif ya, di mana di situs Rotten Tomatoes, Backrooms memperoleh skor 87% dari 292 ulasan kritikus, sementara penonton memberikan skor 74% Tama Prado. Dan menjelang perilisan digital nih, Backrooms sempat diputar kembali di bioskop melalui versi tambahan bertajuk Everything Must Go, dan versi tersebut dirilis pada 3 Juli dengan tambahan sekitar 16 menit adegan baru ya. Dan saat ini Backrooms masih diputar di sejumlah bioskop Tama Prado, dan film tersebut akan tersedia untuk disewa maupun dibeli melalui berbagai platform digital mulai 14 Juli 2026.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, sama Pro 2 FM nih, pola hidup modern sering membuat banyak orang menyepelekan waktu istirahat ya. Padahal nih teman Pro 2, kekurangan tidur itu bisa berdampak langsung pada kondisi fisik dan membuat berbagai organ tubuh kita tuh bekerja jauh dari kondisi optimal tuh. Nah, jadi teman Pro 2, pernah nggak kamu terpikir nih, tidurlah apa ya? Mungkin kalau bagi sebagian orang ya, tidur larut sesekali itu bukan masalah besar. Tapi kalau kondisi ini, itu berlangsung terus-menerus gitu ya, kekurangan tidur itu bisa berdampak perlahan pada kesehatan tubuh tanpa disadari teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 ini sistem tubuh apa nih yang bakal terdampak kalau seandainya kita kurang tidur dan gimana efeknya dalam jangka panjang nih. Nanti bakal kita bahas sama Pro 2 FM ya. Dan ini sudah dikumpulkan daftarnya dari laman Cleveland Clinic nih sama Pro 2. Nanti bakal kita bahas ya apa aja dampaknya. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nah, sama Prodo FM nih, salah satu dampak kekurangan tidur yang paling sering dibahas nih sama para ahli itu adalah gangguan pada jantung dan juga sistem peredaran darah ya. Jadi sama Prodo nih, saat tubuh tidak mendapat waktu istirahat yang cukup, tekanan darah itu bisa mulai meningkat secara perlahan. Dan dalam jangka panjang nih, kekurangan tidur bisa berdampak dengan meningkatnya risiko hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Dan itulah kenapa nih teman Prodo, alasan ya kenapa kualitas tidur itu sering dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih stabil.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

sensitivitas insulin biasanya juga ikut menurun nih. Dan beberapa penelitian menunjukkan orang yang sering bergadang nih punya resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Jadi kalau kamu sedang menjaga kesehatan, jangan hanya fokus pada makanan tapi juga perhatikan pada pola tidur harian kamu.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman Radio FM nih, efek yang mungkin nih udah paling sering banget kita rasain kalau kita kekurangan tidur adalah menurunnya imun tubuh kita atau daya tahan tubuh ya teman-teman Radio. Jadi memang tubuh itu memerlukan tidur yang cukup untuk bisa ngebantu memproduksi sel imun yang melawan virus dan juga bakteri ya. Jadi memang teman-teman Radio, dampak kekurangan tidur itu juga sangat terasa pada sistem pertahanan alami tubuh nih. Dan ketika seseorang terlalu sering bergadang ya, tubuh menjadi lebih mudah terserang flu, demam maupun infeksi lain. Dan semakin sering pola ini terjadi teman-teman berdua, semakin besar juga resiko kesehatan yang bisa muncul di waktu yang bakal datang.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Ya, Tama Prado FM ini selanjutnya ya, kalau kita kekurangan tidur, Tama Prado 2, dalam jangka waktu yang panjang nih, sistem saraf kita tuh lebih sensitif terhadap nyeri ya. Jadi penelitian ini menunjukkan kurang tidur bagi sistem tubuh itu bisa mempengaruhi cara sistem saraf memproses rasa nyeri, Tama Prado 2. Akibatnya nih, sakit kepala, pegel, dan rasa tidak nyaman itu terasa lebih kuat dibanding normal nih. Dan menariknya, Tama Prado 2, perubahan respon tubuh ini bisa terjadi bahkan setelah satu malam kualitas tidur buruk ya. Jadi jangan heran nih kalau tubuh kamu tuh terasa bakal jauh lebih sensitif setelah begadang semalaman.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, Taman Pro 2 FM nih, yang terakhir atau Taman Pro 2, kekurangan tidur itu bisa berdampak pada fungsi otak dan juga tentunya konsentrasi itu menjadi menurun nih. Jadi Taman Pro 2 nih, para ahli menjelaskan ya bahwa tidur itu ngebantu otak memproses informasi baru dan juga menyimpan memori jangka panjang. Nah, jadi karena itu Taman Pro 2, kekurangan tidur itu bisa berdampak besar nih pada kemampuan belajar dan juga konsentrasi kita sehari-hari. Bahkan beberapa studi juga menemukan pola tidur buruk dalam jangka panjang itu berpotensi meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif nih. Dan inilah alasan kenapa tidur sehat ini sering dianggap sama pentingnya dengan pola makan sehat Taman Pro 2. Jadi memang sering kali nih orang baru menyadari bahaya itu ketika efeknya tuh mulai terasa pada kesehatan sehari-hari Taman Pro 2. Padahal sejak awal ya, kekurangan tidur itu bisa berdampak pada banyak organ penting yang bekerja tanpa henti setiap harinya. Jadi Taman Pro 2 FM mulai sekarang jangan lagi menganggap tidur itu sebagai hal yang sepele ya. Jadi semoga setelah mendengarkan ini nih, kamu semakin sadar ya bahwa menjaga pola istirahat itu adalah langkah sederhana untuk melindungi tubuh kamu dalam jangka waktu yang panjang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tempat dua kali kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, kumandang tahrim beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

0: Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
1: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
0: Emang apa potensinya?
1: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
0: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
1: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanaman.
2: Di otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Hai, hai, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi, nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin, yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu, kan?
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini, kan?
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh iya benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya bener.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul
0: ya.
1: Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata jadi siapa?
1: Jadi gimana lo teman-teman masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Kasih di MLC Music Live Chat
1: sama Ellen dan Edith di malam hari ini, teman pro 2.
0: Sesuai
1: janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edith ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
1: Supaya dia dari tadi misalnya lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
1: Iya.
0: Suka-suka. Iya. Penyiar, bro.
1: Walau hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Oh.
2: Jadi baru, berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya, hari.
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga proyek yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi, senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi, ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak, temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia, kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Kiopinya dari situ. Itu kata siapa? Ya tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi ya.
1: Bener.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget.
1: Itu badmintonnya jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Kaget. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tantamu gitu.
1: Maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Besar banget karakternya.
0: Benar.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu agak susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak.
0: Oh.
2: Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya,
0: Pak. Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
0: ada kan selip-selipan gitu kan?
1: Kayak curhat sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya, semua pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu, atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini, kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuma ya ya udah lo gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi. Walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya. Gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Seru sih.
2: Bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan. Weekdays.
0: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke Taiwan
2: seru banget Kak. Wah, itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asian-nya masih kerasa gitu ya.
2: Asian-nya kerasa banget culture-nya luar biasa. Wow. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Tahu enggak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Enggak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lo misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar
0: gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa? Kata
0: Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu, karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.

0: biasa.
1: Hei, jangan bersedih ya. Jangan
0: sedih, putus cinta tuh biasa.
1: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya?
2: Aku SMA, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
1: 2016.
0: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu. Wow.
1: Bener.
0: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
1: Wow.
2: Versi yang sudah punya pengalaman.
1: Asik.
2: So, karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang namanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan, jadi sangat soft gitu transisinya. Bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
1: Bener.
2: Cuma pernah loh kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
0: Yang lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga perhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya tuh. Ya,
0: ternyata sama juga dengan Tiffany. Ya.
2: Gak apa-apa lah.
1: tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
1: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang gitu ya.
2: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman di kasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
0: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Geradakan. Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
0: Iya. Karena mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
1: Betul.
0: Itu salah jalan.
1: Benar. Enggak salah.
2: Lewat rumah warga.
0: Iya, benar. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
1: Iya, aduh.
0: Puncak mas.
1: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah, sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
1: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu,
1: iya
2: gitu
1: sih.
2: Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
1: ini tengil
2: mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan, tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah, kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikirmu aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
1: Benar sih. Si itu siapa?
2: Siapa?
1: Siapa?
2: Kalau kita lahir sendiri, emang barengan kan udah.

0: juga.
1: Bener.
2: Iya, mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
3: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak dulu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
3: Iya, harus tengil kita. Harus nangis-nangis dikit.
2: Iya. Gue bisa kok, gue bisa.
0: Lo siapa?
2: Tetap nangis ya tapi ya. Tapi tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus
0: ya,
2: dari
0: kan?
2: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus ya, harus kan? Banget.
0: Benar, benar, benar, benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
3: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, yeah. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi, gitu, yeah. Aku juga bilang. Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang coba deh deh nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim dulu ke produsernya.
0: Okay.
3: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
0: Oke.
2: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
2: Kata siapa?
1: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
3: Iya, belasan.
1: Belasan ya?
3: Belasan, hampir belasan.
1: Hampir belasan ya? Oke, wow. Kata siapa ini? Cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
2: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
1: Bener.
2: Gitu.
3: That's true.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Sedang.
3: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
2: yang manjat-manjat tuh. Yang naik-naik atas
3: lah. Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali, sekali dua kali.
1: Wow.
3: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
1: Okay.
3: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya.
1: Oh.
3: Aku seru banget lagu-lagunya.
1: Okay,
3: kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
1: Bener sih.
3: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang benar-benar nggak ada, dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
1: Benar.
2: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
3: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
1: Wey, Kamga.
3: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy,
1: lebih
3: asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena kakaknya juga, jadi tuh menarik sih. Dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
1: Benar-benar.
3: Untuk proyek ini kayak nggak ada beban gitu.
1: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal lirik?
2: Gak usah.
1: Banyak tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
2: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti kemention nama Kamga.
3: Betul.
2: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
1: Fitro di Padang nih.
2: Karena
1: apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
3: Berharapnya iya, tapi bukan.
1: Oh, bukan ya.
3: Biar kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
2: Sumatera.
3: Jadi aku bapakku Palembang, ibuku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
2: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh,
2: kenapa?
1: Enggak ada.
2: Bukan orang Padang kebetulan.
3: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
2: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang.
3: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
2: Kayaknya bukan di darah Padang.
3: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang. Dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti. Gitu, jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
3: Iya.
1: Nasi Padang.
3: Nasi aja kan kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
3: Nasi aja.
2: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
1: Oh, iya, bener.
2: Makan nasi.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga
3: barusan. Makasih tapi Fitro, kayaknya kita tidak sekampung.
2: Iya.
3: Belum. Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
3: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Oke.
3: Enggak
1: ya? Makasih. Kayak orang orang lah.
3: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
2: Sabar ya, sabar.
3: Sabar.
2: Belum nemu. Belum nemu. Oke.
1: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
2: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Club Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, iya, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keumuan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Gitu,
1: kayaknya gak lavender juga dah. Kayaknya gak lavender ya.
0: Wah, gini.
2: Tiba-tiba lavender kan ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tuh pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang
2: ya. Ya suka nempel di casting gitu.
1: Kalau dikukus enggak hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu, move karena on maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan,
0: ya
2: mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk, tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup, silahkan
0: itu
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan atau mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: bagian
0: refnya. Aduh,
1: refnya usah tapi
2: refnya ya.
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, okay. Tapi buat Pak Produ ya, pin Rainful berarti semua udah ada di DSP ya, yeah, lagunya.
2: Ada di DSP. Dari videonya juga.
1: Oh, video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. YouTube kamu tuh cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama pokoknya nama sosmed aku semuanya sama Tiffany Kenanga dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Produ RRI.
1: Betul. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih ya.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Dak, sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa dengar versi Oza.
2: Tamu-tamu gitu ya.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza fashion.
1: Iya benar-benar. Gak usah kayak gitu.
2: Oza kenangan gitu.
0: Agak aneh.
1: Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seru di malam hari ini, satu jam terakhir ini ya. Barengan sama Tifa di Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tifa di Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tifa di Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 MHz motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih dijaga malam nih teman Pro 2. Komunitas ikan hias ya teman Pro 2. Ini adalah kelompok orang yang berbagi

hobi atau tujuan memelihara, merawat, dan melestarikan ikan. Mereka itu biasanya kumpul untuk saling belajar tentang cara merawat ikan yang benar ya. Kalau dulu ya, terakhir, ya kita lanjutin dulu deh. Mereka itu bertukar jenis ikan atau mengadakan pameran dan perlombaan. Nah, bergabung dalam komunitas itu akan nambah teman dan pengetahuan kamu tentang dunia air. Tuh, dunia air ya, gak tanggung-tanggung tuh teman berdua. Aku masih ingat ya, terakhir aku main ikan itu di tahun 2009 teman Pro 2. Udah teman aku berbagai daerah ya, dari pelosok. Kayaknya kalau ada teman aku di sini ya, dulu itu dulu masih semak belukar ya, bahkan boleh dibilang hutan tuh di daerah Posos. Ada yang tahu Posos? Nah, Posos di tahun 2008 ya. Nah, itu aku sering ke sana diajakin teman nyari ikan tuh, ikan hias. Kita masuk ke dalam hutannya, terus ketemu, aduh aku masih ingat ya, jarak perjalanan tuh sekitar 2 jaman loh teman Pro 2, dari mulai masuk hutannya ya, di daerah Posos itu. Aku masih ingat sih namanya ya, tapi waktu itu hanya itu temen aku, karena diajakin sama pecinta ikan lain, jadinya kami berburu ikan tuh di sana. Kita masuk ke dalam hutan gitu ya. Terus kalau misalnya ada kayak genangan air yang jernih, nah itu pasti ada ikannya. Tapi ya walaupun banyak ikan yang bagus, tapi yang sering kita ketemu itu ikan tempala hutan ya teman berdua waktu itu. Jadi ya itu terakhir waktu jadi pecinta ikan ya. Terus kita kenalin nih, kalau sekarang tuh udah ada komunitas teman berdua. Ada banyak banget nih jenis komunitas ikan yang bisa kamu ketahui dan kami ikuti teman Pro 2. Masing-masingnya itu memiliki ciri khas dan keseruan tersendiri nih. Contohnya aja komunitas ikan hias. Nah, mereka tuh fokus pada keindahan bentuk dan warna ikan. Contohnya aja ini adalah komunitas ikan cupang atau ikan betta ya, ikan koi dan ikan mas koki. Mereka itu sering banget ngadain kontes untuk menilai kecantikan ikan. Terus nih ya, ada komunitas akuarium estetik. Wah. Anggota komunitas ini itu enggak hanya memelihara ikan aja, tapi juga menata tanaman, batu dan kayu di akuarium. Itu mereka lakuin agar terlihat seperti pemandangan alam di dalam air gitu ya. Biar lebih asri aja tuh gitu. Terus ada komunitas ikan konsumsi. Fokus pada budidaya ikan untuk dimakan, kayak lele, nila, gurami, udang. Nah, anggotanya itu biasa berbagi tips tentang cara memberi pakan agar ikan cepat besar dan sehat. Kayaknya kalau aku sekarang ini lebih ke ini ya, komunitas ikan konsumsi deh. Terus komunitas pemancing, itu ada juga wadah bagi orang-orang yang suka mencari ikan di alam bebas kayak sungai, laut, atau danau. Mereka tuh biasanya berbagi info tentang lokasi memancing yang bagus dan umpan yang cocok, teman Pro 2. Nah, kenapa harus bergabung? Nanti kita bakal cerita tentang ini nih, teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya, Temong Pro 2 apa masih dijaga malam nih Temong Pro 2 dengan komunitas ikan ya, ikan hias. Kenapa nih harus gabung Temong Pro 2? Bergabung dengan komunitas ikan tuh punya banyak manfaat nih bagi kamu yang suka ngelihat ikan. Dari aku pernah ya lihat orang tuh suka banget dengan ikan, bahkan dari kerja pertamanya dia bercita-cita gitu ya, kalau misalnya aku kerja, nah gaji pertamanya itu aku mau bikin akuarium dan juga hiasan ikan-ikan hias gitu. Terus setelah aku lihat dia mewujudin itu ya, nah itu tuh dia hanya mandangin aja gitu, mandangin dari pagi gitu ya, pagi-pagi itu udah dipandangin gitu, nanti siangnya dipandangin lagi, nah sore pulang kerja mandangin itu lagi gitu ya. Nah bisa nih buat kamu ya yang daripada diam-diam aja gitu ya, gabung dengan komunitas ikan, terutama ya yang masih pemula ya, berbagi pengalaman. Kamu bisa tanya langsung kepada anggota yang lebih ahli tentang cara ngatasin penyakit ikan atau membuang air kolam tetap jernih. Oh iya, aku masih ingat ya, dulu aku melihara ikan lohan, teman berdua tahu ikan lohan ya, sekarang masih ada nggak sih ikan lohan ya. Jadi karena aku nggak tahu gitu ya, akuariumnya tuh sekitar 40 kali 60-an lah ya, di situ aku suka banget gitu, jadi aku minta beliin sama orang tua waktu kecil gitu ya. Dan di jidatnya tuh ada apa namanya, ada tulisan Cina gitu ya. Nah setelah 2 bulan aku inisiatif untuk nukar airnya ya. Pas aku nukar airnya tuh semuanya aku tukar. Nah besoknya dia langsung tepar teman Pro 2. Aku nggak tahu gitu ya, wah ini kenapa nih kok langsung tepar gitu. Nah ternyata solusi setelah aku tanya sama yang punya sebelumnya gitu ya, kebetulan waktu itu yang punya sebelumnya itu Pak RT gitu, jadi aku tanyain, ikannya mati nih Pak gitu, itu kenapa ya, aku habis gantiin airnya. Nah ternyata dia bilang, nah kalau ikan lohan itu airnya harus disisain separuh, kalau enggak seperempat gitu, baru diisi lagi. Kalaupun memang kotor di bawahnya itu dibersihin aja gitu, jangan sampai semuanya tuh diganti air baru. Nah ternyata itu tuh ilmunya teman Pro 2, karena berbagi pengalaman tadi ya. Nah terus dapat teman baru itu udah pasti ya, tempat jual beli juga bisa nih, kamu bisa jual beli ya, berbisnis di sana. Kalau misalnya pengen gabung banget, cari aja tuh di media sosial, gunakan fitur pencarian, kunjungi toko ikan juga bisa, di THC ada tuh teman Bro 2, penjual toko di toko ikan hias lokal ya. Biasanya tuh kalau di toko-toko tuh mereka tahu nih ada perkumpulan penggemar ikan tertentu. Kalau enggak langsung aja datang ke pameran ya. Nah di THC itu aku pernah juga lihat ada pameran tuh ikan hias sama Pro 2, tapi udah lama banget ya, sebelum COVID gitu.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Temen Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temen Pro 2. Jam kerja ya, sekitar 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Ini masih jadi standar yang diterapkan di banyak negara. Aturan tersebut tuh udah lama digunakan sebagai aturan atau acuan untuk jadi keseimbangan antara produktivitas hak kerja dan waktu istirahat nih, Temen Pro 2. Ya, walaupun kayak gitu ya, gak semua negara tuh nerapin kerja yang sama. Beberapa negara tuh memiliki rata-rata jam kerja mingguan yang jauh lebih pendek ternyata nih. Berbagai faktor ya, kayak budaya, kondisi ekonomi, hingga kebijakan ketenaga kerjaan. Ini membuat masyarakat memiliki keseimbangan waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, Temen Pro 2. Anti burnout ya, ada beberapa negara di sini dengan jam kerja terpendek di dunia. Yang pertama nih ya, di urutan pertama tuh ada Vanuatu. Vanuatu tuh mencatat rata-rata jam kerja tuh sekitar 24,7 jam per minggu, menjadikannya negara dengan jam kerja paling singkat di dunia nih. Bahkan hanya sekitar 4% tenaga kerjanya yang bekerja hingga 49 jam dalam seminggu. Sebagai negara kepulauan di Pasifik Selatan ya, masyarakat Vanuatu ya itu dikenal memiliki gaya hidup yang sederhana dan erat dengan komunitas. Waktu bersama keluarga dan aktivitas sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada Kiribati, Temen Pro 2. Kiribati ini merupakan negara kepulauan di Sumatera Pasifik yang rata-rata penduduknya itu bekerja sekitar 27,3 jam per minggu. Bayangin deh, ini 27 ya, kalau yang pertama tadi 24. Sedangkan di Indonesia sendiri itu 40 jam per minggu, Temen Pro 2, dengan rata-rata diambil dikali 8 gitu ya. Jadi perharinya 8 jam. Kalau 24 bayangin gitu, Temen Pro 2, dia lebih apa ya? Mungkin 4 jaman nih apa seharinya. Dan Kiribati itu 27,3 jam per minggu. Dan sebagian besar masyarakat tuh menggantungkan hidup pada sektor perikanan, perdagangan kecil dan aktivitas ekonomi lokal yang memiliki jadwal kerja lebih fleksibel nih, Temen Pro 2. Tapi gak hanya ini ya, masih banyak tuh negara dengan jam kerja terpendek di dunia. Stay Pro 2 FM.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, Tamang Pro 2 FM yang selanjutnya itu ada Mikronesia. Nah, kalau di sini ya, Federasi Mikronesia ini memiliki rata-rata jam kerja sekitar 30 jam per minggu. Dan waktu kerja itu relatif singkat, memungkinkan masyarakat membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan aktivitas sosial dengan lebih seimbang. Wah, kalau seandainya aja ya, Indonesia itu sekitar 5 atau 6 jam deh kalau enggak ya. Jadi dari pagi, misalnya jam 8 berarti jam 2 siang udah bisa pulang kerja gitu ya. Walaupun ya banyak yang kayak gitu ya. Tapi kan perjanjiannya 8 jam gitu teman Pro 2. Ada Rwanda, terus ada lagi Somalia. Kalau di Somalia ini sekitar 31,4 gitu ya. Nah, ini ada di Belanda nih teman Pro 2. Di Belanda itu memiliki rata-rata jam sekitar 31,6 jam per minggu ya. Dan ini itu menjadikannya salah satu negara maju dengan waktu kerja paling pendek. Banyak perusahaan di sana itu nerapin sistem kerja paruh waktu maupun 4 hari kerja dalam seminggu. Oh, jadi seminggu itu hanya 4 hari. Bisa aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu libur. Wah, keren ya. Nah, dengan waktu luang yang lebih banyak, pekerja itu dapat fokus pada kehidupan pribadi, keluarga tuh, sehingga ya, keluarga dan hobi itu bisa dijalanin. Dan fleksibilitas ini itu membuat banyak karyawan merasa memiliki kendali atas keseimbangan hidup mereka. Sehingga resiko stres dan burnout pun itu cenderung lebih rendah, teman Pro 2. Dan nanti ada Irak dan Kepulauan Wallis Futuna. Dan ada yang dekat juga nih dengan Indonesia, apakah negara tetangga. Nah, nanti kita bakal cerita ya. Stay Pro 2 FM.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Oh ya, teman Pro 2, belakangan ini nih ya. Itu tuh ada istilah baru ya. Namanya tuh feminine intonation. Ya, bacanya nih memang kayak gini ya. Feminine intonation. Aku udah nyoba di beberapa platform ya, dan aku cek memang cara bacanya itu ternyata kayak gini, walaupun ada dua kata nih teman Pro 2. Ini lagi ramai diperbincangkan, salah satunya udah banyak penggemar mengaitkannya dengan lirik lagu terbaru Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead ya. Nah, dalam lagu tersebut itu digambarin firasat seorang perempuan yang tampak kuat dengan apa yang sedang ia pikirkan. Dan konsep ini itu tentunya menarik perhatian banyak orang dengan penjelasan yang cukup kompleks ya teman Pro 2. Lantas nih, apa sih sebenarnya feminine intonation yang dirasain banyak perempuan? Apakah benar-benar nyata? Kita bahas dulu nih, apa itu feminine intonation? Feminine intonation ini adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami situasi, emosi, atau hubungan sosial tanpa melalui proses analisis yang panjang. Dalam psikologi, intuisi ini tuh dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang berlangsung secara tepat berdasarkan pengalaman ya, pengenalan pola, memprosesan informasi secara nggak sadar gitu. Bisa dibilang intuisi itu bukanlah kemampuan supranatural, melainkan bagian dari mekanisme kognitif manusia. Dan ini aku lansir dari sebuah jurnal psikologi dengan judul Woman, Intonation, dan Management pada tahun 2025. Karakteristik feminine intonation ini adalah karena tingginya sensitivitas terhadap kondisi emosional dan bahasa nonverbal orang lain. Dikatakan ya, bahwa perempuan dalam beberapa penelitian itu tuh cenderung lebih cepat mengenali ekspresi wajah, nada suara, serta perubahan perilaku sosial, sehingga mampu nih membuat penilaian intuitif mengenai keadaan seseorang. Dan kemampuan ini tuh memang ada, namun perkembangan melalui interaksi sosial dan pengalaman, bukan semata-mata karena faktor biologis atau indigo. Terus faktor yang mempengaruhi feminine intonation ini apa sih teman Pro 2? Nanti kita bakal bahas ini ya. Stay Pro 2 FM.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Nah, teman Pro 2 FM, faktor mempengaruhi feminin intuition itu lalu dipengaruhi, maksudnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman hidup, kecerdasan emosional, budaya, dan lingkungan sosial. Dan semakin sering seseorang menghadapi situasi tertentu, semakin baik otaknya mengenali pola yang serupa pada masa mendatang. Nah, ini nih yang membuat intuisi sering terasa seperti firasat, padahal ya sebenarnya itu merupakan hasil pemrosesan pengalaman secara nggak sadar. Dan selain itu ya, norma budaya itu juga berperan besar dalam membentuk persepsi mengenai feminine intuition. Banyak nih masyarakat tuh nganggap perempuan tuh lebih intuisi karena mereka didorong untuk lebih peka terhadap emosi dan hubungan sosial sejak usia dini.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: Saatnya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying merupakan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 住啊，莫问
1: More music. We back.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada.
1: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini udah hari Selasa, edisi 14 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, Wulan udah balik lagi untuk nemenin kamu tentunya. Dan sebelum memulai acara kita di pagi hari ini, Wulan bakal memberikan beberapa informasi masih dari laman rri.co.id. Ya teman Pro 2, sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional ataupun JKN, BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan JKN yang mudah diakses oleh penduduk. Di mana Indonesia dimanapun berada, demi mengatasi keterbatasan akses layanan di daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, BPJS Kesehatan pun telah menghadirkan virtual office layanan informasi dan administrasi ataupun VIOLA dalam layanan jemput bola BPJS keliling. VIOLA ini merupakan layanan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time. Untuk pengurusan administrasi kepesertaan JKN, informasi, dan penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan stakeholder di daerah 3T untuk memfasilitasi video conference di fasilitas kesehatan, kantor desa ataupun kelurahan atau kecamatan, sekolah, dan tempat lainnya. Dan teman Pro 2, selama Januari sampai dengan Mei 2026 terdapat 218.729 pemanfaatan VIOLA, di mana lokasi pelaksanaan VIOLA terbanyak dilakukan di puskesmas, sementara jenis layanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah layanan informasi dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama. Adapun segmen peserta JKN yang paling banyak memanfaatkan VIOLA ialah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Ya teman Pro 2, di sisi lain Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito menjelaskan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia mampu mengadopsi layanan digital karena berbagai alasan seperti keterbatasan jarkomdat, kondisi geografis, dan belum semua lapisan masyarakat familiar dengan teknologi digital. Ya teman Pro 2, karena itu selain menggalakkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS keliling. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi, mengurus administrasi, hingga menyampaikan aduan seputar JKN. Dan untuk informasi selanjutnya adalah Hari Pajak 2026, DJP yaitu Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Indonesia kembali memperingati Hari Pajak Nasional setiap 14 Juli tahun 2026. Direktorat Jenderal Pajak mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Menurutnya sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan. Tentunya dengan target penerimaan mencapai 2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan sebagai layanan publik mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas, hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Momentum Hari Pajak Nasional 2026 lanjut Dendi juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dendi berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini teman Pro 2, yaitu Pertamina Patraniaga Sumbaksel kampanyekan bijak energi dan subsidi tepat.
Ya teman Pro 2, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan mengajak masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak ataupun BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang direkomendasikan oleh pabrikan serta memanfaatkan BBM subsidi sesuai peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah ini penting untuk menjaga performa kendaraan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta memastikan keberlanjutan penyaluran energi bersubsidi bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi menyebutkan bahwa setiap jenis BBM dirancang dengan karakteristik dan nilai oktan yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan mesin kendaraan modern maupun konvensional. Ya teman Pro 2, pemilihan jenis BBM yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan kendaraan memiliki peran penting dalam menjaga performa mesin, efisiensi konsumsi bahan bakar, serta mendukung pembakaran yang lebih optimal. Setiap kendaraan dirancang dengan karakteristik mesin dan kebutuhan bahan bakar yang berbeda, sehingga penggunaan BBM sesuai spesifikasi teknik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung operasional kendaraan yang lebih efisien dan optimal. Pertamina juga mencermati adanya dinamika perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan permintaan BBM subsidi di sejumlah wilayah. Meski demikian, Pertamina memastikan kondisi stok BBM di wilayah operasional regional Sumbaksel dalam keadaan aman dan proses distribusi berjalan lancar melalui optimalisasi suplai dan terminal BBM ke seluruh SPBU. Ya teman Pro 2, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi energi yang lebih bijak dan bertanggung jawab melalui penggunaan BBM sesuai kebutuhan serta peruntukannya. Nah teman Pro 2, melalui semangat bijak menggunakan energi, Pertamina berharap tercipta kesadaran bersama bahwa energi merupakan sumber daya strategis yang perlu dikelola secara bertanggung jawab. Penggunaan BBM yang tepat baik dari sisi spesifikasi kendaraan maupun peruntukan akan mendukung efisiensi konsumsi energi nasional sekaligus memperkuat efektivitas implementasi program subsidi tepat. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai produk BBM maupun program subsidi tepat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 atau mengakses kanal resmi Pertamina. Teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.